0: 99,3 Fox Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangi.
7: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
6: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
7: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
7: Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Sembilan koma tiga.

Suara Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Lebih dekat denganmu dari Yofi and the Nuno Sematon. Oh Juwita asik. Rajang Semang Nuno Niki Sematon. Sane ring sebagai makin kantun ring kampung halaman niki nge wenda nini zeren niki ngarsa tembang dua cincin gue niki nge rajang sembang dalar niki wenton beli gede kancalan embok ari niki nge sane sampun nyaringin dalar niki suksama ditunggu lagunya nge ditunggu suruh dan galungannya nih. Wenten Pak Wayan niki ring wewidangan kuta nyarengin Gus Gandhi rahajang manis galungan gone niki nggih antuk semeton Hindu Sedarma sareng Gus Gandhi suksama kanthi selimputan niki kolongan Gus Gandhi genda niki nggih cerah suasana nih mangkin lalu lintas agak lengang niki termasuk dagang masih lengang Pak Yan. Uling itu nih ngalir dagang buka sing ada membuka niki. Kadi ping telut yang mesu studio sing ada membuka niki dagangan. Ada jang idang duen niki. Yen Pak Yan batas dekat dini jak lalinin tiang gue niki. Gede nasi gue. Anggo sarapan. Ada doen niki nge wenten dalar niki Bu Made Warni suksesnya sampun nyarengin Gus Gandhi kenten nge jaging arsa tembang racun dunia gone niki nge ditunggu malu jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan sampun ring playlist nini Gusta dalar niki suksesnya sampun nyarengin Raja manis galungan Gus Gandhi mogi Gus Gandhi status senyum manis pada saat siaran gone niki. di luar siaran berarti dadi nyebang Gus Gandhi niki. Salam untuk Sami Semeton Fox gone niki sareng Gus Gandhi rahajang tugas nggih sukses meniki nini.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: 99,3
3: Fox Bali.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat Singade Lawan Racun. Asik. Jadi ikut hentak-hentak Niki Gus Gandhi jak cara membalik konser dangdut Niki. Yeah, di konser dangdut padahal lagu rock Niki. Jiwa dangdut tidak bisa dibohongi kayaknya Niki sebetulnya. Ada jak ada kina jak Pak Ayan Sugito Niki tiang. Rajang dalam ring sepetan sana sabun nyaringin ring sebagai mangkin niki, gih sana jagi melancaran tapi bingung kije niki dia melali genda niki gih Gus Gandhi berikan rekomendasi sing perlu joh sepetan di Denpasar gen bejek liu bejek wadeh genda niki gih bejek telah waktu nih. Coba sepetan sambil melali sambil melancaran sambil melali jam melancaran apa benar sambil melali sambil belajar gitu maksudnya sepetan. Sepetan boleh ke Bajre Sandi Renon. Nah jadi lokasinya sudah hafal ya pasti sepetan ya, ada di lapangan Puputan Renon, salah satu landmark kota Denpasar ya, dengan harga tiket yang cukup terjangkau. Semeton juga bisa masuk ke area Bajre Sandi Semeton ya, karena ada museum di dalamnya yang pasti di sini Semeton bisa belajar terkait sejarah perjuangan rakyat Bali ya. Dan jika ingin masuk ke museumnya, Semeton juga bisa menikmati area luar monumen yang pasti dari ketinggian Semeton ya. Pernah masuk ke sini gak Semeton? Atau hanya cuma sampai di lapangannya saja? Nah, Semeton juga yang paling dekat nih ada nih di lapangan Puputan Badung Semeton. Nah, jadi selain Semeton olahraga di sini ya, Semeton bisa menikmati beragam kuliner ya, terus bisa juga bermain di area playground ya, karena di sini sangat ramah anak. Ada juga perpustakaannya. Semeton kalau suka karaoke ada juga di sini Semeton, tapi setiap sore ke malam aja. Coba ya Semeton, kalau Semeton nggak percaya, sore ke malam itu pasti ada yang karaoke di sana Semeton. Atau Semeton salah satunya yang suka karaoke di sana. Ah, kalau Semeton suka yang namanya kuliner, jajanan, suka belanja pakaian juga yang murah meriah, Semeton bisa ke Pasar Badung Semeton. Nah, di sini selain pasar menyajikan beragam bahan baku makanan gitu ya Semeton, di sini juga ada stand kuliner dan banyak yang makanan tradisional Bali dan juga pakaian yang bisa Semeton pilih di sini Semeton ya. Ada yang mau jalan-jalan enggak sama Gus Gandhi? Apa sih megaingin Gus Gandhi niki? Ngiring Semeton, saringin Gus Gandhi ring 087808 555 993.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, mo, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mo. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luang niki produknya, Mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, Ge. Ge dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, Ge.
3: Travel size, Mbok. Jakti long ukuran travel size nih, Mbok.
1: Jakti pisan, Ge. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, belum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Sembilan 9,3.

Sarana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Menghapus jejakmu yang udah membawa perjalanan kita di 40 menit lepas dari 8 pagi. Semeton Fox. Nah, sane sebelumnya nih niki semeton sampun ngirim tapi wasan niki sampun nyarengin reward umroh kenten niki semeton nggih. Nah, mungkin semeton masih bisa ikut gabung nggih sampai di 1 Desember 2026 niki semeton nggih. Taler ingetan niki semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya. Caranya masih gampang sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga varian Tanamilah Tanahmu, klasik utawi ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi yang digunakan di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi dengan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop diisi aja karyawan, konsumen atau sangasian. Pilih salah satunya semeton. Nggih, kalau sudah lengkap semua, silakan kirim langsung ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar Bali. Ingetan semeton, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Hello, Dua Cincin, yang sudah membawa perjalanan kita di 53 menit lepas dari 8 pagi. Gus Gani menyapa lagi ya buat semeton Fox yang sudah ikut gabung di pagi ini. Ada Ira Susiadi.

Mbok Mang Ming di Tulikup yang mau dengerin lagu itu yang nyanyi Dewa ya, bukan Ari Lasso. Memang di kala itu Ari Lasso masih menjadi bagian dari Dewa. Jadi itu yang nyanyiin Dewa, bukan Ari Lasso ya. Oke, ditunggu dulu lagunya ya, ntar Gus Gandhi putarkan. Terus ada Wayan Lasri di Belayu juga, Sukseme sampun nyaringin Gus Gandhi, Wenten, Taler, Niki, Mokade Asih di Kesima, Niki Koboi Junior sampun Gus Gandhi Siage Yang Niki nge semeton sani durung ngiring sarangnya semeton sampun mepet pisan Niki galanya ini bin 1 jam kemanten Niki yuk.

Niki nggih semeton sane sampun nyaringin wenten ring pegok niki bae ulengi bi morong wis gani morong terus sing wadah tongos yeh tuh morong adan. Ya nana jani pasti sing ada nak nawang istilah kata morong niki nggih. Ada nak nawang masalah bahasa morong tuh. Ni nawang coba. Wenten beli Aldi niki sukses sampun nyarengin. Nah ngarsa tembang Kobe gue niki positive thinking genda niki nggih. Malah je bos Gus Gandhi coba cingain dumu niki Kobe positive thinking genda niki nggih. Taler salamnya buat semeton Fox maka sami kemantan. Taler niki wenten beli kopit Kurawa sukses sampun nyarengin. Salam buat semeton Bulldog jagi melayat ke rumah duka di Suwo gue niki. Salam kompak selalu. Sarang beli Gus Gandhi sukses niki sukses memuali. Wenten taler niki Moktut Jumlo terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini saking wewidangan mawang ubud nyarengin gue niki. Tembangnya nih kesayanganku sampun Gus Gandhi putarkan nih wow. Wenten taler niki doping SDC terima kasih banyak sudah ikut gabung dari Kayu Bihi genda niki nggih. Wenten taler Bu Rendi Reng Bogor niki sudah ikut gabung ya lagu dari Agnesmo katanya yang Matahariku ditunggu dulu sebentar Gus Gandhi akan putarkan.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, Taler Niki Gus Gandhi menyapa agenda Niki nge sane wau nyarengin katen mesikian Niki Ring Zona Indonesia sarang Gus Gandhi. Ingetan Niki semeton produk sanga-sanga nenten je tuah minyak balur kemanten Niki makeh pisan wenten produk sanisida semeton dapatkan genta Niki nge mulai dari skincare, sabun, bubuk sanga-sanga, taler niki wenten dupa lan produk teranyarnya nih wenten minyak gatalin niki semeton nggih. Nah, khusus niki minyak balur ultimate sanga-sanga niki ngangge 140 bahan alami pilihan, taler niki wenten sentuhan lavender niki. Nah, wanginya bisa merilekskan dan menenangkan pikiran kita semeton. Jadi, kalau Gus Gandhi biasanya menggunakan produk ini ya ketika malam hari menjelang istirahat semeton. Nggih semeton nggih. Informasi sejangkepnya nih jagi semeton numbas dados langsung ke manten ke Fox Radio Bali sane magenah ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi pesan ke manten ring 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-sanga sing adelawan.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Rajang semang, gek.
5: Rajang semang, kok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
5: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
5: Wih, cek luwung niki produknya, mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
4: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

Jamrud ya, yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Sani sampun karse oleh Ayu Puspita Dewi. Niki sani sampun nyarengin. Nggih, rajang sembang beligus, rajang umane segalungan. Nggih, dan melali beligus gandi. Kerja yang utama, melali bisa kapan-kapan. Karena kerjaan gandi adalah melali. Jadi agak bingung niki menjawabnya ya. Request lagu Selamat Ulang Tahun kone niki spesial untuk Piana Titiange kone niki Made Prita yang ke-13 tahun. Nggih, sukses men niki. Happy birthday Prita. Hip hip hu, hip hip hu. Gus Gani tunggu hadiahnya. Lalu niki sareng semeton sane ring ranane mangke niki Wandi Warsa Gus Gandi ucapang rajang Wandi Warsa ke manten dumugi je dirga yusen api sane dados cita-cita harapan lan tentunya ini napi sane durung tercapai segera tercapai genda niki nggih rajang sembang dalar niki wenten Pakade Armunanta sane sampun nyarengin ring wewidangan Padang Getas niki sukses nggih wenten Putu Widya Stuti dalar niki Bu Ayu Kenyeri Ari Lasso penjaga hati niki Mali Jebos Gus Gani cingain dumun niki Bu nggih yen wenten Gus Gani jagi putarkan wenten Gong Biang Rake dalar niki sukses sampun nyarengin Gus Gandhi.

Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Jantung hatiku ku letakkan di jantung hatimu. Mulai. Aduh, sematan. Sukseman niki sampun nyarengin wenten niki Mok Yantini ring seladude kena niki beli dek dolar talar niki nyarengin kone niki rajang manis galungan kemanten ring Banjar Laut Belah Batuh Megatre ring keluarga besar dalam besung putra dalam langsung karo sehat selalu 993 Joss Forever katanya sing ada lawan Tusri ring Bangli sukseman niki sampun nyarengin Gus Gadi talar sematan. Nah, niki sane seneng promo-promo niki. Sarengin niki sematon nggih ke Jakarta Fair 2026. Make pisan promonya niki sematon. Yen sematon numas kali minyak balur sangat-sangat klasik ukuran 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik niki nggih. Utawi numas kali minyak balur sangat-sangat ultimate ukuran 100 ml talar niki gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, kita talar niki yening sematon numas 3 minyak sangat-sangat klasik ukuran 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik niki nggih untuk pembelian setiap jam kerja niki weekday maksudnya niki nggih. Nah, utawi gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size yen semeton niki numbas ring Sabtu Minggu nggih semeton nggih diskon dalar niki wenten diskon 10.000 dan tentunya niki untuk produk minyak Gatalin semeton. Nah, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Promo lainnya juga ada semeton, tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Langsung ke Manten, rauh ke booth sangat-sangat yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3, C3, Lot 40. Karena semeton, ketersediaannya adalah terbatas nih semeton. Jadi siapa cepat dia dapat. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info selengkapnya nih semeton rawin kemanten Instagram @sangasanga_bali.

89,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Suksema sarang sami semeton sani sampun nyarengi niki pinake penguntat wenten Angelika Putri niki suksema genda niki nggih. Ditunggu surudan galungannya niki. Wenten beli Madi Hendra talan niki ring di setua marga Tabanan nggih suksema sarang sami sampun nyarengin Gus Gandhi. Sinampura yang wenten kayuwangan wan raja kegonjakan ke mantan semeton nggih raja ngumani segalungan kecenuk muali benjang ringgalah sane patah lan langsung ke mantan saking jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Gani mepamit antuk para mesanti om santi santi santi om baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali sanga-sanga sing ada lawan bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banteng ada lawan.
1: Fox Memory.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99.3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Saya Sang Asing, ada lawan. Selamat pagi, Smetong Fox. Balik lagi bareng GEC.

99.3 FM Fals Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Selamat Fals, kembali lagi Niki bareng GEC Inges Meton di program Fals Memory sampai di jam 12 siang nanti. Rahajeng manis, galungan umum Niki Semeton Fals, kijen Niki melancaran. Namun Niki Semeton Fals sampun Niki melancaran pagi-pagi. Nah mungkin ada yang ke pantai atau mungkin kemana ketan Niki. Pokoknya rahajeng ke mantan, selamat menikmati liburnya Niki Semeton Fals sambil Niki merengang Fox Radio Bali di 99.3 FM bareng GAC. Nah buat Semeton Fals, mungkin ada ya yang abis makan terus tiba-tiba sakit leher lah. Nah leher kaku. Semeton Fals tidak usah panik nih Kang ya. Coba nih kebersihkan kolesterol jahat bisa dengan cara yang segar-segar. Nah mungkin nih Semeton Fals ada yang punya suruden utawi lungsuran nih buah-buah segar, bisa nih dibuat jus nih Semeton Fals. Nah jus buah segar ya, beberapa jus buah segar bisa membantu kolesterol jahat nih Semeton Fals. Nge, yang pertama ada jus delima. Mungkin Semeton Fals punya nih kelungsuran buah delima. Bisa nih dibuatkan jus delima nge Semeton Fals. Jadi mengonsumsi buah delima nih dikaitkan dengan penurunan sejenis lemak ya dalam darah. Nah bisa nih membantu untuk menurunkan kadar kolesterol jahat nih Semeton Fals. Ada juga jus tomat nih nge, bisa niki untuk mengurangi kolesterol jahat. Nah niki pengolahan tomat bisa menjadi jus nge, sangat baik niki Semeton Fals. Terus ada juga jus beet nge, bisa juga niki Semeton Fals konsumsi jus beet. Terus ada juga jus nanas. Niki dikenal sebagai bromelain dan antioksidan lainnya ya yang ditemukan di dalam nanas yang mendukung kadar kolesterol yang sehat. Ada juga jus blueberry. Kalau misalnya Semeton Fals suka blueberry, bisa niki dibuatkan jus blueberry ya Semeton Fals. Dan khususnya niki mengandung antioksidan kuat dan sejenis serat larut ya, yang bisa membantu mengurangi kolesterol jahat Semeton Fals. Nah jadi buat Semeton Fals tidak perlu lagi bingung-bingung atau panik gimana caranya untuk membersihkan kolesterol jahat. Nah bisa dengan cara buah-buahan segar niki Semeton Fals. Semoga info kesehatan kali ini bermanfaat buat Semeton Fals, dan nantikan info-info lanjutan.

0: Fox Memory. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sangga-Sangga. Masih bareng GEC Smartphones ya, jangan kemana-mana karena GEC siap menemani Smartphones sampai di jam 12 ya. Nah Smartphones, mumpung mangke niki manis galungan, ketan ge GEC mudah rekomendasi niki buat Smartphones yang mau melali atau melancaran. Ketan ge ya niki Smartphones bingung DJ ngarah genah numbas ajengan ring Bali niki sane membuat pisan ngajeng sarang kula warga. Ketan ge wenten pemandangan becik pisan niki Smartphones GEC rekomendasikan ngiring singgah ke Mangolangolai Kresto. Genahnya ni wenten ring Jalan Sawo nomor 122 di Sapa Cumbitra Kabupaten Gianyar Bali. Pas ini wentar ake menu ajengan sani mendue cita rasa khas Smartphones wentar ulam ayam bebek ngantos bepasing. Ge tan wentar ke ulam bawi pastinya 100% dijamin halal. Mangolangolai Kresto talar dados rekomendasi baju Smartphones sani pacang medio parikrama santukan irike mersidayang nampung kutus tali diri miwah cocok kangge piknik sarang kula warga. Mangolangolai estetik restoran kesarengin kaluhan danu bagasaking sanga-sanga.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Irwansyah. Ya, pencinta wanita sudah mengudara di Smartphone Pulse, dan semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah GAC putarkan, menemani manis galungan Smartphone Pulse bareng GAC di Fox Memory. Jangan lupa buat Smartphone Pulse siapkan request Smartphone Pulse bareng GAC di WhatsApp 087-808-555-993, atau bisa juga nih ke Smartphone Pulse dengarkan Fox Radio lewat website kami nih, Kesempatan Fox ya. Dan bisa juga Niki ramaikan postingan yang terbaru di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Bisa cek nih Kesempatan Facebooknya. Yuk ramaikan postingan yang terbaru. Dan jangan lupa juga follow ya akun media sosial di Facebook maupun Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. Yuis, GAC tunggu request Kesempatan Fox ya. Bebas mau request lagu favorit Smartphone Pulse ya, lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan ya. Lagu-lagu kenangan bernostalgia ya, memori-memori yang Smartphone Pulse ya seolah-olah bisa mengingat masa-masa atau kenangan-kenangan lalu guys, Smarton. Dan nantikan juga untuk info-info yang menarik buat Smartphone Pulse dari GAC. Mungkin ada tips ya nanti, tips atau apa ya? Nah, kira-kira apa tuh yang akan GAC hadirkan nanti? Tadi kan sudah GAC infokan untuk info kesehatan hari ini seputar jus ya, jus untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Ya, semoga bisa bermanfaat nih Ki, info-infonya ya buat Smartphone Pulse. Sekarang GAC mau putarkan satu lagu dulu, satu lagu dari Bling ya, Sejuta Rasanya. Buat Smartphone Pulse jangan kemana-mana, GAC kembali lagi sebentar dan siap menyapa Smartphone Pulse yang ada di rumah.

Budaya Indonesia Face Off sangat-sangat Smartfox. GEC punya informasi yang menarik nih buat Smartfox ya. Pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir nih hingga Smarton Jakarta Fair 2026. Nah, sudah jadi langganan setiap tahun kalau misalnya sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Nah, pada tahun ini Smartfox bisa mendapatkan beragam promo-promo menarik yang cuma bisa didapatkan di Jakarta Fair. Nah, beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Dan ada juga beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Smartfox diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik ya Smartfox. Jadi jangan sampai ketinggalan promo-promo menariknya. Bisa langsung datang ke booth sangat-sangat yang ada di G-Expo Kemayoran Hall B3C 3 Lot 40. Karena persediaannya terbatas ya Smartfox. Jadi buat Smartfox yang kepo untuk info kelanjutannya, nah GEC minta nih Smartfox untuk cek langsung ke Instagram @sangasanga_bali untuk melihat info-info selanjutnya dan juga info selengkapnya. Bisa cek di Instagram Smartfox, Instagram @sangasanga_bali.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng GECI, yes, foto Pulse Lopas Kau Pergi dari Lalunel sudah GECI udarakan. Semoga terhibur dan waktunya GECI buat sapa-sapa semua Fox yang sudah bergabung di Fox Memory. Hari ini ada Belia di Sutra di seputaran Bandung ya, sampun nyaringin GECI matur susama. Ada juga siapa ya, Patu Purwa di seputaran Sesetan ya, dengan lagu Laluna Selapas Kau Pergi. Sudah GECI udarakan ke Pak Tur. Hajeng Umanes Galungan GECI Megatra Sarang Nyuma Swastika Ketetari Sugina Cambu Isdik Nari Jeroto Sri. Terus Putu Drupadi Ketut Nariasi Rahajeng Bertugas Matur Suksema. Ada juga Pak Gungurah nih kiring dalung ge. Sama nyarangin GECI minta lagu Rudiawan Besangat Percaya. Pak Gung nih kita programnya Beli Ghost Windu tapi niki Fox Memory. Nggih Beli Gung beli Pak Gung maksudnya. Nggih, bisa nika request lagu Indonesia, lagu-lagu lama ataupun lagu-lagu kenangan ketan nggih. Suksama beli nih Pak Gung Ngurah ketan nggih. Ada juga Mbok Herlina Wati, terus Beli Ngurah Endu di Tulikup selalu hadir nggih. Terus ada juga Mbok Tut Jumblo. Waktu jumlo saking banjir apu ubut niki nyarengin nunas tambang ebit sebening embun. Siap GECI siapkan dumonika lagu-lagunya nge ebit gede. Siap. Terus ada juga Beli Gede Pase di mana niki saking monang maning sampai nyarengin GECI. Ada Bu Made Warsini saking Nusa Dua Gung Biang Raka niki campur nyarengin GECI matur susama banget niki Gung Biang. Lain buat semua Tom Fox niki suksema nggih sampun nyarengin GECI malih jebus GECI putarkan lagunya satu persatu. Jadi buat semua Tom Fox jangan kemana-mana, tetap station Lain Pirenggang niki 99.3 FM Fox Radio Bali bareng GECI di program Fox Memory. Satu lagu dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Selamat mendengarkan semua Tom Fox.

89.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng Gachi, Smooth of Pulse ya. Sudah Gachi udarakan satu lagu dari The Virgin, Cinta Terlarang. Semoga terhibur semuanya. Dan sudah menunjukkan pukul 11 siang nih, Smooth of Pulse, lebih 8 menit. Nah, wis ya, sampai di jam 12 siang nih Gachi menemani Smooth of Pulse. Jadi jangan lupa untuk siapkan request Smooth of Pulse bareng Gachi di WhatsApp 087808555993. Dan bisa juga nih kiramaikan postingan yang terbaru di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM. Dia buat Smooth of Pulse, mungkin ada yang mau keluar rumah ya. Gachi infokan Dumoniki seputar lalu lintas. Gachi update-update dulu ya. Dari Titik dan Pasar ya, di Jalan Udayana nih Smooth of Pulse masih aman-aman saja. Dari Jalan Udayana mungkin Smooth of Pulse menuju Jalan Veteran masih aman, tidak ada kemacetan ya. Terus mau ke Jalan Surapati juga masih aman nih, di Jalan Kepundung masih aman-aman nih Smooth of Pulse. Dari Surapati menuju Jalan Hayam Wuruk tidak begitu macet ya, tapi sedikit macet. Ya hati-hati di jalan ya Smooth of Pulse, dimanapun Smooth of Pulse mau lalui jalannya, pokoknya hati-hati aja. Oke, di Hayam Wuruk tidak terlalu nih kemacetan Smooth of Pulse macet ya. Di Jalan Nusa Indah juga masih aman. Terus di Jalan WR Supratman sedikit macet nih Smooth of Pulse ya. Terus di mana lagi nih Kiki macet? Nah, rem Jalan Gatsu masih aman nih kesempatan ya. Tapi di Jalan Kenyeri menuju Jalan Seroja ya lumayan nih kemacetan. Ye. Terus di Jalan Nangka Utara juga mungkin Smooth of Pulse ada yang dari Gatsu Timur menuju Jalan Nangka Utara, di sana baru macet nih Smooth of Pulse ya. Terus di mana lagi nih Ki? Di seputaran Jalan Ahmadiyani GECI lihat di sini macet ya. Terus di sini juga macet nih Smooth of Pulse di Cokro ya. Nah, di daerah-daerah Gunung Agung jam segini masih aman nih Smooth of Pulse. Biasanya Jalan Gunung Agung tuh macet ya. Tapi di sini GECI lihat ya GECI

0: Fox Memory.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
2: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
2: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. 99,3 Fox Bali.

FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Semeton Voice. Geci informasikan iki nggih Semeton ring radio niki state dados nggih pengiring sanesatya nyarengin pekarian nggih jeneng informasi ngibur miwa dados inspirasi sebilang rahina nggih mangda radio ring Bali nika presiden kelima tur manut ring pikayun Semeton Fox PRSSNI Bali niki nunas kali dengan Semeton Fox sami melarapan atau survei nggih survei digital pemargin radio ring Bali. Nah, melarapan untuk survei punika Semeton Fos presiden ngewedar daging pikayunan rekale mira-gira video kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul mangda radio ring Bali niki sayan ngebecika nge. Survei punika wantah kedangingin kirang langkung 5 menit kemantan nika Semeton Fos saluir penyawis Semeton Fos mejantan pacang raos ringit nge. Pasti rahasia nika untuk informasi punika. Nah misalnya Semeton Fos sampun ngedagingin survei punika pastinya dijaga kerahasiaannya nih ke Semeton Fos nggih. Misalnya nih ke Semeton Fos jagi ngerara survei punika nggih. Yenim niki Semeton Fos jagi ngerara survei punika maksud nih nggih. Langsung ke mantan nih ke bisa cek ring akun Instagram Fox Radio Bali nih ke wenten ring bio at 99.3 FM Fox Radio Bali. Klik ke mantan link tree nggih. Nih ke sampun wenten nih ke untuk linknya tinggal klik ke mantan Semeton Fos dados isi survei punika. Sampun alali nih semoga Semeton Fos nggih untuk isi survei mangda radio ngebecikang nih karing balik.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Thomas Arya, ya, satu lagu dari Thomas Arya, Kadaran Cinta, sudah gaji udarakan ini spesial buat semua Fox di rumah yang sudah request Niking Ges Meton, semoga terhibur. Dan lanjut Niki Geci, sapa-sapa dumun Niki Sematan Fos, saya durung Geci kesapa, Niki manggen Geci sapa. Nge, ada Ibu Wayan Lastri di seputaran Belayu Tabanan Sampunyaring Geci, wantan Nini Gusta. Nini Gusta, Dreng Pemadilan, salam-salam untuk Gung Biang Raka, Butut Sidekari untuk Geci, Rahajeng bertugas. Terus Pak Kadar Munanta juga sudah hadir di seputaran Padang Getas, nge. Megatra kedek sarang di Elvika, sarang Bapak Titiang Made Arka, sarang Pak Suta, terus Dek The Best, Wayan Riz Mawan, terus Iwentan, Bu Loh, Niki Bu Loh Sumartini, selamat pagi Geci, Bu Loh hadir sambil lembur, selamat galungan lan kuningan ya. Fox Memory kok pagi ya, Ge? Sekarang sudah berubah nih, Kang, Ge, untuk jadwal Fox Memory di hari Kamis dan juga Jumat jam 10 pagi sampai 12 siang. Terus ada Abah Waisal juga, ya, sudah bergabung di seputaran Gianyar. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, selamat umanis galungan. Pak Mansami juga sempurna nyarengin Geci nih kinge. Saking Ceko Maria, Nuna Sembang di sini aku menanti saking Iis Sugiyarti. Sampun Geci, siapkan mulai jebus Geci putar nge. Pak Wayan Sugita Kute juga sudah bergabung, Ibu Uti Febrian juga sudah bergabung di Monang Maning ya. Nah, buat semua Fox Niki yang belum GAC kesapa, lagi sebentar GAC sapa-sapa kembali. Jadi jangan kemana-mana dulu bersama GAC di sini di Fox Memory, satu lagu dari Iis Sugiyarti. Di sini aku menanti. Selamat mendengarkan.

Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Nah, buat semua bapak yang mencari produk Sangat-Sangat, ya mungkin bingung gitu ya, DJ ngomongin yang produk Sangat-Sangat secara langsung GEC. Nah, tenang semua bapak GEC, makin mendapat informasi, menginformasikan kembali Niki buat semua bapak yang ingin mendapatkan produk Sangat-Sangat secara langsung dan gampang sekali Niki untuk mendapatkannya. Nggih. Sebelum fokus langsung ke pantai, mampir ke outlet Sangat-Sangat Ring di Keranjang Bali lantai 1. Nah, selain itu produk Sangat-Sangat juga tersedia nika di beberapa apotek favorit Sumatera Fos seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Nggih. Nah, tanpa perlu mali bingung-bingung Sumatera Fos ngemulnya produk Sangat-Sangat dije ketan nggih. Nah, niki sampun Wentan ring sinamian wilayah Indonesia, pastinya Niki pilih produk Sani asli nggih Sumatera Fos sampun angkati palsu. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun ring apotek Niki nggih adalah Sangat-Sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi Sumatera Fos sampun angkati salah produk.

99.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Ya, kisah tersempurna dari Samson sudah GC udara kan. Dan sebelum GC closing, mau menyapa dulu Nikis Motovos ye. Terus ada Mbok Komang Api Niki. Komang Api dari Pati Nambi nyarengnya salam buat Alit, Oka, dan Oki Raja Manis Galungan. Terus Randy Bogor juga sudah bergabung Niki di Bogor. Salam untuk Motovos Bali. Dan ada siapa lagi? Doping SDC di Gegaban Kewibihi. Nini Desi, samu nyarengin Geci, Niki Rajung Manis Galungan Geci, Kenak Rahayu, Belian Gen, Saking Negara Bebatuan, Beli Dek Dar, Segar Rendang, terus Pak Yoga Canggu, Ibu Wayan Sugiani, Saking Karangasem Manggis, samu nyarengin Mbak Ira Susiadi, Saking Penabel, samu nyarengin Geci, Pak Depego, Niki Rajung Manis Galungan Ge, Rahajung Manis Galungan Mewali Ge. Terus Wentang Gung Sri, Niki Saking Kerobokan, Bang Ketua jadi saksi, GEC sudah siapkan, semoga bisa diputar nih kan ge. Salamnya buat Semetapol Sinamian, suksema ge, Astong Karang ge, Samis sehat-sehat nih ke Semetapol ge, suksema sama nyarengin GEC, pokoknya selalu station ring 99.3 FM Semetapol ge. Waktunya GEC pamit undur diri, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, GEC pamit. Baik, itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Sing adalah apa? Nanti ingat Smartphone Fox, Fox Indonesia Klasik bareng GEC juga ya, di jam 9 sampai jam 11 malam, jangan lupa session GEC Sinapanto Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi Om.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinakawa tuning karu pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fresh Barley.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
6: I miss you, baby.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: Volkswagen.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081 993 100 102. Malih hapisan nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih apesan, ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: 89,3.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut

0: kasih nih, Mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
1: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM. Mewah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
0: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan, nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: 99,3.

0: 89,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 9,3.

Vox Bali. Bahana Budaya Indonesia. Dan 9,3 Vox Bali.

Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Semetor Fox, gue is niki nyaringin Semetor Fox ring program Salam Sapa Semeton. Kita segala nemungi malah aja bos. Tetap berbuat baik, karena baik itu menular.

103,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutar Fox. Rahajang umanis galungan ring rainane mangke niki nggih. Aduh, nek sedang berkumpul niki sareng keluarga. Selamat mekumpul nyantan guys, semutan Fox ane sedang nyurut ne manis-manis. Rahajang pokoknya niki nggih mekumpul sareng keluarga lan orang-orang terkasih. Nah, saya niki semutan Fox niki sedang persiapan mesin niki jagi ke pura. Siap-siap ke mantan menikis Semutan Fox. Sampai jumpa malih jebol sering pureng eh. Nah Semutan Fox penapi biasanya niki rangkaian kegiatan manis galungan Semutan Fox. Nah biasanya niki nggak Semutan Fox tepatnya mangkin ring hari raya manis galungan niki dimaknai sebagai hari dimana manusia niki merasakan nikmatnya atau manisnya kemenangan niki Semutan Fox. Nah biasanya niki wenten barong angin ngelawang dimana niki barong niki diperciki tirta atau air suci dan juga sesajen sebelum berkeliling desa adat. Dan Semutan Fox niki dilakukan untuk memberikan keselamatan dari wabah penyakit. Nah ternyata tradisi niki yang tradisi barong yang dibawa oleh beberapa masyarakat atau pemuda tersebut akan berkeliling sampai dengan 35 hari setelah galungan Semutan Fox. Manis galungan ini biasanya kita juga mengucapkan rasa angayu bagio nggih dengan bersenang-senang, salah satunya dengan bersilaturahmi dengan keluarga. Nah, di mana niki lansirit yang saking kompasiana.com, niki juga adalah wujud rasa bahagia kita setelah merayakan kemenangan dengan mengunjungi tetangga, saudara, keluarga ataupun juga diakhiri dengan melakukan persembahyangan ke pura kawitan ataupun juga pedharma. Malah jebos niki Semutan Fox ini sedang mepaias kan dan sedang siap-siapin banten niki jagi ke pura desa. Malah jebos sirem ning niki nge Semutan Fox jagi ke pura desa malah jebos. Ngiri niki sarangnya nemen guys drinking nge sambil metacap sambil nandingin banten panjegek banten niki Semutan. Sarangin guys drinking yang program salam sapa Semutan untuk teman-teman Bali Hits kesayangan Semutan Fox yang tersegalah nemengi malah jebos nge tetap stay tune.

0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Sapa siro, niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit Semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wetan produk sane sampun aman, kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Surat undangan Agustin Nikis Menarwan Sambun Mudara. Namanya Res Menarwas Nikis Tane. Sedang Niki mangken, sedang kumpul sarang keluarga maka sami. Wenta Nikis Tane mengeluh, aduh engken Niki gatel-gatel kulitnya po. Aduh engken Niki gosong-gosong kulitnya Niki po. Aduh engken Niki pegel-pegel po. Wosan milah-milahan mebanten katanya semetan. Sampun lali nggak sementara Pak sampun Niki wentan produk sangat-sangat. Pastikan Niki sampun becek banget Niki kangen tua muda cowok-cowok. Ganteng nggak semetan. Tapi malah Niki produknya Niki sampun akeh variannya nih lianan sekali minyak balur. Ganteng masih Niki rangkaian skincare. Wentan masih Niki sabun. Wentan bubuk sangat-sangat. Pokoknya komplit nggak sementara Pak. Jarang sebentar pas Niki sani sedang ngerasa yang Niki sekali gue masih Niki sedang jerawatan kenten besi Niki gede jan gitu. Cuma Niki nggak ngerti rangkaian skincare sangat-sangat. Yuk sementara yuk balap-balapan yuk siro demunan hilang nih jerawat nih. Sama jarang sebentar pas Niki sani dorong mau dua produk. Ah kalah ada sama gue nih ya. Gue sudah punya produknya soalnya Niki. Nyaris menonton pas Niki sana dorong mau dua produk sangat-sangat ngiring. Ngeraro produk puniki mabina Niki sampen gampang Niki ngemulai yang produk sangat-sangat puniki nge. Menonton pas tinggal langsung ke mantan Niki langsung ke outlet sangat-sangat. Sana mantan ring da keranjang Bali lantai Siki. Nah, Liana sekadi ring da keranjang Bali lantai Siki. Produk sangat-sangat puniki sampen mantan masih Niki ring beberapa apotik pilihan lan favorit semeton folk. Pastinya Niki wenten ring kimia farma apotek, wenten kedua 4 apotek, lan pastikan Niki produk sangat-sangat sampun masih wenten ring Century. Nah, pengen Semeton Fox bingung malih Niki, pokoknya mangkin produk kesayangan Semeton Fox, produk sangat-sangat pun Niki sampun wenten ring makasami wilayah Indonesia. Ingat nang Niki Semeton Foxnya sampenan risal, sampenan gundah gulana. Yakinkan bahwa pastinya produk sangat-sangat sane sampun terjual ring outlet utawi apotek punika. Sangat-sangat asli, racikan babe Bambang Pranoto.

seorang Pak Gus Astapen. Niki Sani sedang mantau Gung Is Niki. Salam semangat Gung Is. Semangat masih Niki menerjang kemacetan arus lalu lintas Niki Pak Gus lan semeton sarang sami Niki. Niki mantan live report. Wih, pantauan arus lalu lintas ring pertigaan Wanegiri sampai dengan Danau Beratan Niki. Beliau mengatakan Niki Pak Gus Niki menginformasikan Danau Beratan kene Niki macet total. Perlu 2 jam. Kene Niki perlu waktu 2 jam terutama yang akan ke Denpasar karena masyarakat balik ke Denpasar selesai merayakan galungan di kampung halaman di seputaran Buleleng dan sekitarnya Niki. Nge. Duh, sok sama Niki pantauan arus lalu lintas live report terkini terpanas terpercaya Niki saking Pak Gus Astapen Niki. Demagi alon-alon remarkingnya demagi selama sampai di tempat tujuan tetap fokus berkendara manjane sepotong pos Niki sane sedeng terjebak masih Niki ring kemacetan kenten ge sampunang lali Niki tepat wiram romo berlalu lintas sampunang emotion kenten ge yen misalnya ampun ngerasa agak kenyal kenten dados lah sematan fokus mampir dulu Niki ke minimarket terdekat mas cemil-cemilan Niki dumu metemang-temang igis-igis dumu Niki mekedekan dumu Niki sarang wais driki ring program salam sapa sematan Raina memang kayak Niki nge spesial Niki ring hari Kamis manis galungan ngirim Riki yuk sematan fokus sarang sami Niki request lagu Bali kesayangan sematan fokus ring WhatsApp 087808555993 utawi ring live chat aplikasi Fox Radio nge. Nah sementara Fox sarang sami masih Niki sampun yang lali mangkin sementara Fox sarang sami sampun preside mirangin radio ring di jenye benggenah kenten nge Driki ring website foxradiobali.com. Pokoknya Niki sementara Fox sarang sami harus selalu stay tune nyaringin gue siaran Driki ring 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kalah di kalangan Madi Gunawan, Ike Sambut Mengudara. Yang tadi Raga Sarang Samin Trigi Renggala Limang Sanjo. Semutan Fox Jenggala Jenggalanya ini Ike Semutan. Nama jaringan Semutan Fox Nike Sani Jagi. Lanjutin pendidikan ketengah Semutan Fox Sampunang Lali Niki nge. Langsung ke mantan Niki Semutan Fox Sani Jagi Medue Cita-Cita ke Hotel Bintang 5 Mekarya utawi ring cruise line utawi pengen iki kuliah magang niki ring luar negeri. Langsung ke mantan iki ke Elizabeth International Hotel and Business School. Nah tapi malah niki mangkin ring bulan Juni pun niki sementara pas mantan iki program jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Nah, majere Smonton Fox niki ngambil program 1 tahun. Niki Smonton Fox pacang niki ngemolehang biaya kuliah potongan biaya kuliah Rp500.000. Aduh, besok aja deh daftarnya. Kalau misalnya Smonton Fox niki nunda-nunda, kenten ge potongannya niki makin berkurang loh. Kasihan kan? Nah, majere Smonton Fox niki sani jagi ngambil program 2 tahun, dapetin juga nih atau dapat cashback Rp8.000.000. Wih, lumayan banget nih Smonton. Nah, spesial lagi buat Smonton Fox yang ngambil jurusan hotel digital marketingnya, niki Smonton Fox bakal niki mendapatkan cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear serta live streaming equipment yang pastinya ini bakal kece banget. Nah, khusus buat promonya ini kuotanya terbatas banget. Jadi Smonton Fox harus buruan. Eits, gak cuma itu aja nih. Wenten masih niki Smonton Fox, wenten voucher traktiran shopping buat Smonton Fox yang daftar semuanya sekarang. Gak ada pilih-pilih kasih nih ke Smonton. Langsung ke mata niki daftar ke Elizabeth International Hotel and Business School. Niki kampusnya sama Menteng Ring dan Pasar, Gianyar Lanusa 2. Nah, fasilitas kampusnya niki sudah berstandar internasional. Instrukturnya juga sampun niki profesional tersertifikasi dan kurikulumnya juga sampun berbasis ahli USA. Wow, mih jebes bes kedot guys, lanjutin pendidikan meriki po ke Elizabeth International sirang nya jak guys, yuk buruan yuk daftar yuk mangkin yuk ring Elizabeth International karena nih promonya cuman sampai di 30 Juni 2026 aja. Ntar lagi. Tunggu apa lagi nih Smonton Fox? Yuk wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox Wenten nih kita masukkan Sri Adhidhanawati featuring Prana Jaya, Demeli Kesisi. Katan ke semetan tembang puni kesampir ngantar kira kesana sampai Driki lepas renggala 22 menit jam 5 sore nih kingge. Wenten kan niki sementara pas ane kanton niki kejebak macet kentan dua lalon-lalon reng margi nggak sementan sampunan nyantos menguras emosi coba dulu niki pangtanya na emosi kentan gak gue jadi sapa-sapa dulu niki sementara Fox Titian niki sana sampun bergabung nyaringin gue siaran atau Bu Made Warsini suka sapa-sapa nyaringin Bu Ira Susiadi Nini Gusta Bu Made Warni Bunda Sawayuni Bu Made Hendra Saputra wenten masih niki ya bawa esel Polo Sumartini, wih sati aja niki Polo niki nyaringin gue ispo. Dan sementara Fox Liana niki sampai satu-satunya masih niki bentar Pak Gungura, oh bentar Mbak Irnawati, Pak Ari Dinamika, Beliansu, Beli Gede Sumayasa, Pak Putu Julayo mau ternari, Beli Wayan Lastri, Bu Wayan Lastri, Pak Manchandra, Beli Doping SDC, Landai Gede Pasa, niki sana sampai nyaringin gue siaran terkir yang WhatsApp 087808555993. Nah ini kan niki nggak semutan Fox, ya ini misalnya semutan Fox niki ngerasa, aduh radio kerbek, aduh radio baterainya telas po. Sampena risau, sampena galau, oke semutan Fox. Birangin ke mantan yuk, meriki goi siaran dari kiri website foxradiobali.com. Nah dadas dari kepilih di bentan 102 Fox, Fox Radio Bali 102, tapi di bentan masih niki Fox Radio Bali 993, dadas pilih. Dados nih 993 pilih pas sedang wenten gue is dados. Pas sedang termenten gue is dados ke tetangga sebelah ke 102 dados. Oke okay, pokoknya niki semua normal sampun persida miringin radio ring di jejam megena driki ring website foxradiobali.com voks.radio.com. Oke okay.

FM Voice of Sanga-Sanga. Tika Pagraki, Kasmaran, Semeton Fox. Ini misalnya Semeton Fox nih sedang kasmaran. Duh, ini kecundok aja ayang. Kenten gak Semeton Fox? Pang ayang Semeton Fox nih tambah bagiung. Kenten gak? Coba nih kicen nih produk Sanga-Sanga. Tanya nah Semeton Fox, keni produk palsu pirangin nu meniki informasi sari jagi kesobehang titian drikinge Semeton Fox. Pabrik Sanga-Sanga driki sari menggenar yang margi sawo nomor kutus-kutus babakan Kabupaten Gianyar Bali puniki. Mangke niki bangga ngumumin niki Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate produk racikan Babe Mamang Pranoto sari lebih ultimate. Waspada dari produk palsu Semeton. Dua ini niki produk asli Babe Mamang Pranoto puniki hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga lan wentan foto Babe Mamang Pranoto ring kemasannya nih. Okay. Nah, Semeton Fox sane mangke niki sampun wentan masih niki produk terbaru saking Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Nah, Gatalin niki solusi majari Semeton Fox, solusi sane praktis banget niki majari Semeton Fox. Sane meduwe keluhan niki masalah gatal-gatal membandel yang pastinya bikin gak nyaman di kulit Semeton Fox. Udah pasti nih jawabannya adalah Gatalin, minyak Gatalin dari Sanga-Sanga. Nah ini kemastian keaslian produk lan nguning aya harga resmi ngiring. Cek langsung ke mantan yuk ke platform resmi mantan ring Instagram ring at Sanga-Sanga underscore Bali. Taler Semeton Fox dados pisan masih niki cek utawi ke websitenya nih driki ring www.balihealingoil.com lan ring www.sangasangaofficial.co.id.

Indonesia. Jaga hati, jaga frekuensi. Semutan Fox tetap dari Kiring 99,3 FM Fox Radio Bali. Saringin gue dari Kiring program Salam Sapa Semeton nih geng. Wih, wantas nyantos gala namung ngiki mantan. Sama jalan Semutan Fox niki sane jagi jalan-jalan. Ketan gue ke Jakarta. Re, ayo re. Ayo kita ke Jakarta yuk Semutan Fox yuk. Semutan Fox lan juga Foxian semuanya niki wenten pameran terbesar se-Jakarta Raya yang bakal hadir lagi nih tahun ini. Yes, Jakarta Fair 2026. Nah, Semutan Fox udah pasti jadi langganan setiap tahun kalau sanga-sanga itu hadir di Jakarta Fair. Nah, tahun ini Semutan Fox utawi konsumen niki utawi Foxian ketangge dados pisan niki dapetin beragam promo menarik yang pastinya cuman bisa didapetin di Jakarta Fair. Ini nih ya, kalau Semutan Fox beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 mili, ngetan gak Semutan Fox bakal dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Nah, kalau Semutan Fox beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 mili nih, Semutan Fox juga bakal dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Nah, kalau nih Semutan Fox, aduh maunya belinya weekdays Nah, ada program spesial ataupun juga promo spesial juga nih buat Semutan Fox. Kalau misalnya Semutan Fox beli 3 minyak sanga-sanga klasik yang 100 mili, Semutan Fox juga bakal dapetin 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian di setiap weekdaysnya, atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk setiap pembelian di weekend. Wow, mau beli kapan aja nih Semutan Fox pasti bakal dapetin hadiah-hadiah atau promo-promo gratisnya nih ya. Gak cuma itu aja nih Semutan Fox, Winter masih niki diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak gatalin. Ini solusi praktis banget buat Semutan Fox yang punya keluhan gatal-gatal membandel di kulit Semutan Fox nih ya. Boleh banget pakai minyak gatalin ini. Wow, apalagi ada diskonnya nih. Ada juga nih Semutan Fox, ada special diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga yang travel size dan juga hampers eksklusifnya. Ada juga Semutan Fox bakal dapetin juga kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik dan juga tebus murah. Wih, jadi lengkap nih ke Semeton. Langsung aja yuk datang ke booth sanga-sanga yang ada di DJ Expo Kemayoran Hall 3 B3 C3 Lot 40. Dan ingat juga nih ya, persediaannya terbatas, jadi harus cepet-cepetan. Jangan lupa, alami itu wajib, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lebih lanjut, Semutan Fox bisa banget buat daftar ataupun cek di Instagram di @sangasanga_bali.

Aduh, emang kode nikinya Semeton Fox. Ini ampun ketunduk sareng jatuh karma nih kangen Semeton Fox. Sanen kayak berbunga-bunga terus-terusan. Pokoknya cinta itu sederhana aja, asal ketemu sama doi aja, asal ketemu sama kami gitu ya. Pasti tetap happy ya sana nih kengnya. Patas kan digoyis nih ke Semeton Fox. Asal ampun nih kengnya siaran kecondok sarang Semeton Fox. Ya bawahnya tuh happy aja. Semoga happy-nya guys nular ya ke Semeton. Jadi Semeton Fox maka sami niki happy lan terhibur niki merengin gue siaran dari ring program Salam Sapa Semeton Rainane Mangkin. Nah, pantengenan Semeton Fox niki ketinggalan informasi lan updatean terkini dari ring radio kesayangan Semeton Fox sampun lali niki sarengin sosial media nggih. Sarengin dari Facebook-nya nih ring Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler masih follow Instagram ring @99,3 FM Fox Radio Bali. Sampenang lali masih niki Semeton Fox. Sampun persida masih niki mirengin gue siaran dari kiring website foxradiobali.com lan ring aplikasi Fox Radio VUKS Radio. Sane sampun persida Semeton Fox download dari kiring App Store utawi ring Play Store. Mali siki Semeton sampunang lali niki nge. Ini misalnya Semeton Fox sebentar pitaken lianan sekedar request lagu lan kirim salam ngiring dadas pisan niki takenang driki chat cam anten mriki ring WhatsApp 087 808 555 993. Nggih pantes kan salah nomor ngiring mali pisan niki chat dumun niki ke 087 808 555 993.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. The Kijikijos, menonton Fox, tetap siya cun Riki Ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Pemina Niki Gece, sampun saya ke Niki nyaringin semeton Fox Ring Program Budaya Indonesia. Pokoknya semeton Fox Niki harus tetap stay cun Riki nge. Soalnya makin gue cek pamit undur diri, dumun Niki semeton Fox. Aduh, suksama pemangan majarin semeton Fox sarang sami. Soalnya sampun status saatnya nyaringin gue siaran Riki Ring. Salam sapa semeton Rainane makin. Suksama peng banget nge nas nunas iwang pemangat Niki yang dimantan ke iwangan titik yang ntar program kesayangan semeton Fox Driki Ring Rainane Mangkin edisi spesial Hari Raya Galungan, masih suasana Hari Raya Galungan ge. Baik itu menular, tetaplah berbuat baik bersama 99,3 FM dan Fox Radio Bali. Nah sane mangkin gue sih pamit dulu Niki semeton Fox kecunda malah kayang Niki nge Ring Weekend Ringgita Suara Bali, tetap sejun pokoknya Driki Ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Sane mangkin gue sih pamit Ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Gue Syagi pamit. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Sinap titik untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Yang berjudul Putri.

Teu kita pratiak seukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

aku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: paling ada lawan.
1: Budaya Indonesia. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Semua teman-teman kembali bareng GHC ya, di program Budaya Indonesia sampai di jam 8 malam. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Siapkan request semua teman Fox bareng GHC di 087808555993. Station semua teman Fox.

ya. GEC hadir nih ke Semata Mos untuk mana-manis Semata Mos di Manis Galungan. Manis-manis. Manis Galungan kemana nih ke Sematan? Coba absen dulu nih ke Semata Mos di 087808555993. Ya, GEC siap nih ke Manis Sematan Fox sampai di jam 8 malam. Nah, coba niki GEC cek dulu niki seputar lalu lintas niki Sematan Fox ya. Mungkin Sematan Fox ada yang mau keluar rumah mungkin ya kan. Manis Galungan bersama sang kekasih mungkin, atau mungkin sama keluarga tersayang ya. Niki misalnya Sematan Fox ngelintang di simpang Sanur, simpang Topati, terpantau macet niki Sematan Fox ya. Terus di mana lagi niki GEC? Di WR Supratman juga terpantau macet Sematan Fox ya. Mungkin Sematan Fox mau menuju dari WR Supratman, Kentan G. Terus kemana lagi GEC? Nah, niki sepertinya ya di Gatsu macet sekali niki Sematan. Please, di beberapa titik macet niki Sematan Fox ya. Di Gatsu Timur, Tengah, sampai Barat gitu ya. Terus lanjut niki di Imam Bonjol niki Sematan Fox. Wih, melenceng niki ke Imam Bonjol. Dari Imam Bonjol terpantau macet Sematan Fox ya. Terus jalan Hasanuddin juga terpantau macet. Aduh, di mana-mana niki macet ya. Tapi GEC tidak ada kemacetan sih tadi kesini ke radio. Aduh, selamat niki GEC ya. Terbebas dari yang namanya macet. Terus di jalan Simpang 6, hati-hati di sana ya Sematan Fox karena sedikit macet drikingge. Terus di jalan Pulau Tarakan masih aman-aman saja. Terus di jalan Teuku Umar sedikit macet nih Sematan Fox, dari Teuku Umar menuju jalan Dewi Sartika masih aman. Terus di jalan PB Sudirman, terus di jalan Raya Poputan, di sana baru macet nih kesempatan. Nah, dimanapun semua tempat mau lalui jalannya, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Ingat patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa untuk surat-surat kendaraan. Kalau misalnya semua tempat bawa motor, ingat helmnya. Oke, sematan, GEC menemani semua tempat yang lagi di jalan mungkin. Atau mungkin di jalan lagi terjebak macet mungkin ya kan. Sematan, jangan kemana-mana dulu, GEC menemani ya. Ingat sampai di jam 8 malam. Yuk siapkan requestan Sematan Fox di 087808555993, atau bisa juga nih Sematan Fox ramaikan postingan yang terbaru di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM.

0: Budaya Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.
4: 99.3

Pemfos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Pemfos, ya Cik mau mengingatkan nge, tentang reward umroh kesarangan sangat-sangat. Nah, masih ingat kan? Harus tinggal ingat nih semua Pemfos. Gaci mengingatkan kembali untuk periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026. Dan untuk caranya, gampang nih semua Pemfos, cukup mengumpulkan amplop yang berisi. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat regular, varian Belur, Tanamila, Tanamo Klasik, atau Ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi dua bagian dan produksi di atas tahun 2024. Jangan lupa untuk lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Pilih kategori peserta, karyawan, konsumen, atau sangasia. Nah, tulis kategori peserta di amplop ya, Smartphone. Kalau misalnya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuannya, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa juga Smoto Fox langsung ke pabrik Sangat-Sangat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bak-Bakan Gianyar Bali. Gaci doakan semoga Smoto Fox beruntung dan bisa nih Smoto Fox semakin banyak Niki mengirim amplopnya semakin besar juga peluang untuk menang. Dan semoga beruntung Smoto Fox.

0: Budaya Indonesia.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

99.3 FM Post Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Post, Niki, pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi ya Semeton Post. Namanya Jakarta Fair 2026. Nah, untuk event ini ya, Semeton Post bisa mendapatkan beragam promo menarik yang cuma bisa didapatkan di Jakarta Fair. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku gratis. Klasik ya maksudnya. Untuk pembelian setiap weekdays. Nah, atau bisa juga gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Travel Size untuk pembelian setiap weekend. Oke, diskon Rp10.000 Semeton Post untuk produk terbaru minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga Travel Size dan Hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik Semeton Post. Wih, menarik nih acara nih. Langsung ke mantan nih buat yang mau tahu keunikan dan juga keseruan acaranya. Datang langsung ke booth Sanga-Sanga yang ada G Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat ya, persediaannya itu terbatas Semeton Post. Buat info selengkapnya bisa cek langsung Instagram @sangasanga_bali. Nah, buat Semeton Post yang mau tahu info kelengkapannya, ingat cek Instagram @sangasanga_bali.

99.7 FM Voice Radio Bali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Betul-betul masih bareng Gachi di program Budaya Indonesia dan sudah mengudara Nadif Basalamah Jatuh Cinta Lagi ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Gachi putarkan untuk hari ini buat spontan Voice ya, sambil menemani mungkin manis galungannya di rumah, ketan ke semeton, tidak apa-apa. Sambil niki mirengang radio kesayang Semeton Fox di 99.3 FM. Di waktunya GEC sapa-sapa Semeton Fox yang sudah bergabung. Ada Beli Gede Pasar di seputaran Merpati Monang Maning, Geden Pasar. Terus ada Belian Su dari Klungkung sudah hadir. Lagunya Dia dari Anji. Siap, GEC sudah siapkan di playlist dan lagi sebentar GEC putarkan. Terus ada juga Patu Purwa di seputaran Sesetan, Gater Gaci Bece, Asongkara Patu Purwa masih bece-bece kematan ke Gatra. Oke, request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke. Dan untuk salamnya buat Angelika Putri, Ketut Nari Sugina, Cemu Is, Dek Nari, Jirotusri, Putu Drupadi, Ketut Nariasi, Moherlinawati sudah bergabung juga. Request lagu Tanpa Cinta, Tiara Andini. Siap. Terus Doping SDC di Gegaban KWB sampun nyarengin Pak Putu Julio di Tulikup Gianyar nyarengin mantan Geci. Terus Mo Ira Susiadi di Panobel juga sudah bergabung. Pak Gungura di Dalung ge Rahajeng Umanes Galungan Geci sukses ge Rahajeng Mewali nikah Pak Gung Kijaniki Manis Galungan. Dini Gusta di seputaran Pemedilan juga sudah hadir. Ya, salam-salam untuk anak cucu Nini. Mogis Tata Kena untuk Gaci Met Tugas Astongkar Kena Samingge. Dan untuk Semeton Fox yang belum Gaci sapa-sapa, lagi sebentar Gaci sapa kembali. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap station di Budaya Indonesia bareng Gaci. Satu lagu dari Anji, Dia. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan Semeton Fox.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Ya, Ivan Seventeen, jangan pasar Hindu. Aduh, Pato Purwa, kenapa sih milih lagu yang galau-galau? Jangan pasar Hindu makanya ya, Pato Purwa. Semoga terhibur, Pato Purwa dan semua kelompok Saming. Gih, dengan lagu-lagu yang sudah Gaci putarkan. Dan masih banyak nih, lagu-lagu request yang semua sudah Gaci siapkan di playlist dan siap Gaci play satu per satu. Oke, buat Smetana Fans jangan lupa bergabung bareng Gaci di 087808555993 ya. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan juga bisa ramaikan postingan yang terbaru ya Smetana Fans. Wis, coba dumo niki. Dicek dumun Facebooknya Smeton, gih ramaikan bisa postingan yang terbaru di Facebook dan satu lagi ada Instagram bisa di follow @99.3fmfoxradiobali. Smeton Fox bisa streaming Fox Radio di www.foxradiobali.com. Yeah, bisa mendengarkan Fox Radio di mana saja dan kapan saja lewat website kami dan juga bisa streaming nih ke Smeton Fox ya. Tinggal cari www.foxradiobali.com. Nah buat Smetana Fox lagi sebentar akan menunjukkan pukul 7 malam ya, bersiap-siap. Dan nanti GAC akan menghadirkan info yang menarik ya seputar budaya Indonesia. Sekarang GAC mau putarkan satu lagu dari Yuvi Widianto dan juga Tiara Andini, Tanpa Cinta. Semoga terhibur semuanya, selamat mendengarkan.

99.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga Batas Senja. Kita usahakan lagi ya Sobat Ovos. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau tidak bulan depan, ya mungkin besok ya. Semoga terhibur semuanya. Dan waktunya GEC mau berbagi informasi. Cie-cie, berbagi informasi apa tuh GEC? Ya, setiap daerah kan di Indonesia itu punya cara unik-unik ya Sobat Ovos, yang untuk menjaga cerita dan juga tradisinya tetap hidup. Ada yang lewat tarian mungkin, terus upacara adat, hingga tradisi yang melibatkan alam. Nah, kali ini GEC mau membawakan tradisi di Indonesia ya. Salah satunya adalah tradisi bau nyali. Nah, di mana ini tradisinya Sobat Ovos, ada yang tahu? Ya pasti tahu ya. Dan ini sudah tidak asing lagi, tradisi bau nyali, tradisi masyarakat Sasak di Lombok, yang dilakukan dengan menangkap cacing laut atau nyale yang muncul di pesisir pantai ya pada waktu tertentu setiap tahunnya. Tradisi ini erat kaitannya dengan legenda Putri Mandalika ya Sobat Ovos, seorang putri yang dikenal cantik dan bijaksana. Nah, menurut cerita rakyat ya, demi menghindari perpecahan akibat banyaknya pangeran yang memperebutkan dirinya, asik, Putri Mandalika Niki memilih mengorbankan dirinya Sobat Ovos dengan terjun ke laut. Jadi masyarakat kemudian percaya bahwa nyali yang muncul setiap tahun adalah perwujudan sang putri yang datang membawa berkah ya. Karena itulah bau nyali bukan sekadar menangkap cacing laut saja nih kesempatan. Tradisi ini menjadi simbol pengorbanan, persatuan, dan rasa syukur juga masyarakat terhadap anugerah alam yang diberikan setiap tahunnya. Kadang juga sebuah tradisi bukan hanya tentang apa yang dilakukan ya, tetapi tentang nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Seperti bau nyali yang satu ini ya, mengajarkan bahwa persatuan selalu indah daripada perpecahan Smart Town Fox ya. Yeah. Mungkin buat pendengar Smart Town Fox yang mendengarkan Fox Radio di 99.3 FM, mungkin ada yang dari Lombok ya. Yeah. Dari Lombok dan tahu tradisi bau nyali dari masyarakat Sasak di Lombok ya. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia semeton. GEC juga bangga menjadi warga Indonesia, karena Indonesia itu beragam tradisi dan budayanya semeton Fox. Jangan kemana-mana, bareng GEC terus di budaya Indonesia ya. Satu lagu dari Lomba Sihir, Andai Saja. Selamat mendengarkan.

0: Budaya Indonesia.
1: Selamat tahun Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dihilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: 99,3

99,3 FM Fos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Semetan Fos Mang de Radio Ring Bali niki presiden ngelimbak turmane tring pikayon semetan Fos. PRSSNI Bali nunas kelidangan semetan Fos saminggi melarapan atau survei digital kemarin Radio Ring Bali. Nah, melarapan survei punika niki semetan Fos presiden ngewedar daging pikayonan rikala miragi radio. Nggih, kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul Mang de Radio Ring Bali niki sayang ngebecika. Survei punika wantah kedengin kirang langkung 5 menit kemantan semetan Fos saluir penyawi semeton mejantan pacang raus ringgit nge rahasia. Nah, yening jagi ngerara survei punika semetan Fos tinggal klik link tri sane wantan ring bio Instagram Fos Radio Bali at 99.3fm Fos Radio Bali nge tur pilih link survei pemargi radio. Suksema niki maju semeton Fos sampun ledang wantu Mangda Radio Ring Bali niki sayan maju riwekasan kan nge kreatif tur relevan ring generasi Makasami. Buat semeton Fos yuk niki langsung kemantan survei tinggal isi link survei punika link tri sani wantan ring bio Instagram Fos Radio Bali at 99.3fm Fos Radio Bali.

0: Jaya Indonesia.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangken pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

99.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Roni Parulian. Ya, pada ujungnya Semua Tompok sudah mengudara. Dan waktunya GAC kembali menyapa Semua Tompok yang sudah bergabung di Budaya Indonesia. Ada Nini Desi Aditya dari Gianyar. Ya, rajin wangi GAC kesayangan. Rajeng tugas, gak Nini selalu setia dengerin Radio Fox. Rajeng pemanis galungan, gak salam rahayu. Terima kasih Nini. Dan puterin lagu Noah, judulnya apa saja. Lagu Noah, sudah gak ciputar nih kan. Gak Nini, cuk sama. Terus ada juga Made Arta. Niki beli Made Arta. Gak saking banjarangkan kelukung nyaringin mongge Lunas Tembang Made Gunawan. Niki budaya Indonesia. Kalau Nunas Tembang Bali Nika mungkin benjang dados kenten nggih. Aba Wesel di Samplangan Gianyar nggih sampun nyarengen nggih esuk sema. Ibu Wayan Lestri di Belawi Tabanan, terus Bu Madi Warsini kesayangan hisit. Rahajang tegas nyantos puput saking Nusa Dua nyarengen Jaci esuk sema dehat nggih. Terus ada Ibu Ana yang wangaya gede nge hadir request lagu Pura-Pura Tapi Nyaman dari Liodra. Sampun geci udara kan ke ring opening nge Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Terus ada yang enak dari Singapadu beli anta baranta di Merpati nyarengin nge. Terus Ibu Uti Febrian juga sudah hadir di seputaran Monang Mami. Bu Lo, Bu Lo siapa? Bu Lo Sumartini. Bu Lo niki hadir temenin GEC. Terima kasih ya Bu Lo selalu hadir. Setia niki menemani GEC. Patu Arya niki saking Desa Ulakan Manggis Karangasem ikutan bergabung. Salam sarang Pak Nyoman Runes keluarga di Pemogan Denpasar. Terus belian gen di Negara Batuan ikut gabung. Request jadikan aku yang kedua. Siap. Terima kasih guys, Semua Tompok Sami niki sampun nyarengin GEC, sampun aki jadi dumu niki sampun galah setengah delapan malam niki Semua Tompok Sami malah jebos niki GEC udah galah. Dan satu lagu dari Fizz Tarot siap mengudara GEC udara kan Semua Tompok, selamat mendengarkan.

semuanya. Sabun, bubu sangat-sangat, sampai skincare. Nah, ini khusus minyak balur nih, ini kayaknya ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Dan pastinya diracik untuk memberikan kenyamanan bagi smartphone dan relaksasi tubuh, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Oke, kemasan modern, aroma segar, dan pastinya tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info selengkapnya, datang langsung ke Fos Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Atau bisa juga nih kesempatan Fos, bisa pesan di nomor telepon 081-993-100102. Malingi pesan kesempatan Fos di 081-993-100102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Semoga Foston kerasa nih kayak lagi aja sama telas Niki. Sampun menuju di jam 8 malam semoga pas waktunya kayak pamit undur diri di program Budaya Indonesia. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar. Kayak pamit undur diri semoga Fos. Terima kasih banyak yang sudah bergabung hari ini, jangan kemana-mana, tetap station terus di 99,3 FM. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing adilawan. Binjang malik kecudok sarang geci, sinep titi yang tepar sama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga.
1: Sembilan sembilan koma tiga.

Rajang dulu niki semeton, sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi landurangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewedar dulu niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nge. Nah berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sani lembut untuk sentuhan kembang lavender, sani pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ingka balurang. Kemasannya nih sani modern, aromanya nih sani miye seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sani sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male antik pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 x 1 desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menua jengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

0: paling ada lawan.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, baik itu menular bersama 11.3 FM Fox Radio Bali. Rahajang wongi semeton, Gus Gani mewali nyarengin, ring wongi ini makin Fox Indonesia Klasik nyantos namper, ringgala solas male aja bos. Durus sarengin, sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Sain Loco, Terapi Energi. Terapi Energi dulu sebeton. Siapa tahu di malam ini sudah letih, lesu, lemah kena niki. Padahal petang niki kok lemah orangnya niki. Bunda Pigadres sebeton, Dupo Gija, Samian Kena Rahayu. Kijai busan melali sebeton. Coba info demun sarang Gus Gandhi ya. Ada yang nak nepuk Gus Gandhi busan melali niki. Ada ngiring sarangin Gus Gandhi sebeton. Ring 087808-5993 utawi ring Facebook niki Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Sebeton alar sida mirengin Gus Gandhi melalui website niki nge foxradiobali.com lan tentunya ini niki semeton sana jagi ngarsi tembang ingetan niki tembang Indonesia klasik semeton nggih dawa kringgala ring tahun 90 sampai 2000-an kan niki semeton nggih sampunang request lagu Bali niki semeton. Masih terbawa suasana program yang lama. Nah dawa gering bulan Juni kan niki semeton nggih Fox Indonesia klasik niki ke laksanayang niki ring Kamis Jumat semeton. Nah jadi jangan bingung lagi ya semeton ya. Oke sinami Gus Gandhi nyantosin semeton sana nyarengin kan niki Gus Gandhi makin muterin si ketemang dumun saking antren the backbone sana sampun ke arse oleh semeton ditiang niki ring wawidangan Abian Semal Badung niki nggih Wenten Adi Suputra sana ngarsi tembang antren the backbone main hati kan niki semeton.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus laler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang deilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ke 99,3.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Rock In ya, judulnya Rock In. Dinyanyikan oleh Edani dan di request oleh Beli Kade Suwana, si Udeng Pujer. Udeng Pujer nak ya orang, sekan deh udangnya cara pujer. Aduh, amon kiap, coba kopi mulu seduh beli dek. Apang sing pelih kene ngetik kenda nih kene, yen gus Gandhi pelih ngetik sing masalah gitu. Pokoknya penyiar selalu menang gitu. Cukup niki sampun nyaringin beli kadek bagus genjing. Aduh, wenten. Mau Yona Bintang dalam niki sana sampun nyaringin kenda nih kene ngarse tembang nih ben aingan ben niki kiap nih niki. Request lagu kenangan terindah kau dari Geisha. Oh, pertama mengenai penyiar Lempuyangan niki. Belempuyangan bien bingungan. Kenangan terindah tuh Samson lah jo Geisha niki. Orang kan request lagu dua kan je. Rajang dalam niki wenten Yuyun yang malam ini mau request lagu ada band, ada kok, mau band apa nih? Kasih tahu nae. Itu nanya apa gimana tuh? Request ada band katanya. Ya band apa? Sudah Gus Gandhi siapkan ada band pokoknya. Terserah Gus Gandhi ya judulnya apa. Dianti juga yang udah ikut gabung di malam ini mau dengerin lagu Ya Sudahlah Ketika Sudah Mentok Tapi Enggak Ketemu Jalan, maka mari kita nyanyikan Bondan and Fade to Black. Ya Sudahlah.

Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Selamat tahun Fox. Nah, yang suka gratisan niki, suka diskon, nah coba niki semeton, kebengang dulu niki kupingi niki, melahang niki ninghang, kena niki nge semeton. Presiden ngerauhin Jakarta Fair 2026, sana kelaksana yang niki ring JI Expo Kemayoran, Hall B3C3 Lot 40 niki semeton nge. Jadi persediaan niki terbatas. Jadi jangan sampai semeton ketinggalan genta niki nggih. Ada apa aja Gus Gandhi? Banyak sekali niki promonya semeton. Beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik, ukuran 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Utawi niki semeton presiden ngemolihin gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Yen semeton niki numas kali minyak balur sangat-sangat ultimate taler sane ukuran 100 ml. Kenten taler niki semeton. Ini semeton numas 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian di setiap Senin sampai Jumat. Utawi gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap Sabtu Minggu semeton. Nah, ada juga niki semeton diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, atau bisa juga pilih diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Nah, ada juga nih semeton tebus murah dan ada kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi lebih lengkap semeton, langsung hubungi ya atau kunjungi Instagram @sangasanga_bali.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Peter Pan, Aku dan Bintang. Tapi bukan Moyona Bintang. Beliwat lagunya sing dinga ngejak won sana tini bane. Mani nge-request kalsing keputer nih sekenang nih. Aduh, jek peragat gati bane nih. Nah, Raja nemu Niki, Bu Ayu Kenyeri, suk semua sampun nyarengi Niki tembangnya nih, Male Jebos Niki nge, Male Jebos Niki tembangnya nih ampun gue segani putarkan. Ya, awas sing orang sing ninghang masih nah. Dan Bu Puput Nata suk semua Niki sampun nyarengin tembangnya nih, sampun talar Niki gue segani putarkan. Gentan nge, dingin-dingin cuaca sekali mangkin semeton, banyak buin mekliap nih kebus. Gentan Niki nge, utawi semeton Niki jagi perjalanan jauh, jangan lupa semeton untuk selalu membawa minyak balur sangat-sangat. Kalau semeton pas di tengah jalan telah Niki stok minyak balur sangat-sangat, gampang semeton rawin kemanten Niki utawi langsung rerah kemanten K24 Apotek, Apotek Century lan Kimia Farma Niki sampun pasti ke all produk Niki dari sangat-sangat sudah tersedia di sana semeton nggih. Utawi semeton kebetulan melalui ke De Keranjang Bali, rawin kemanten Niki langsung ke lantai 1. Mawinan samian produk Sani Wenten Ring Outlet Sani Gus Gandhi ucapannya wow, produk asli racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.

Bali Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Gigi, Kepastian Yang Kutunggu, spesial sarang semeton Fox niki sane ngantos wong ini mangkin niki nyantosin kepastian genda niki nge. Buka apa sing warung nih genda niki nge. Buka apa sing langganan niki. Ada nah makan tengah malam gini semeton nge. Yang mau tengah malam harus berhenti dumun mengunyah semeton. Nah karena niki semeton khusus sani seneng sani ngemargi yang diet pangsing niki order kan diet gitu niki. Tapi setelah ningalin makanan kesukaan batal mani kan diet gitu jadi gitu. Tapi ingetang semeton nge, yen ngomongin masalah diet nike, ada beberapa triknya semeton, beberapa tipsnya ada niki nge. Nah ada yang namanya trik piring dan kunyahan niki semeton. Maksudnya niki menggunakan piring lebih kecil. Ini ya trik psikologi sederhana agar porsi makan terlihat penuh dan otak menangkap sinyal bahwa semeton makan seperti biasa. Maksudnya dengan porsi yang biasa, padahal itu kan piringnya lebih kecil gana niki nge. Terus kunyah lebih lama, maksudnya semeton kunyah 30-40 ya, tapi jangan sampai seharian mengunyah semeton nge. Ngenah ada niki semeton nge. Mengunyah lebih lama ya membantu pencernaan menyerap nutrisi dan memberi waktu pada otak untuk merasa lebih kenyang nge. Kebiasaan mengunyah 9-1 tolong dihilangkan nge, nge. Pelan-pelan dihilangkan nge. Dan nge, nganggu piring cenik nganggu. Bila perlu mangkok nganggu gini niki semeton. Apa ukurannya lebih cenik gitu niki nge. Nggo ada nama takon apa 9 tambah 1 Gus 10. 10 gitu. Iya, yeah, adis yang ada nak ngerti ternyata niki orang 9-1 niki. Ada suksama niki semeton sanes sampun nyaringin wenten Dewati ring wewidangan berawe niki jagi ngarsa tembang kone niki tere awal yang indah berakhir sakit hati. Meh dalam niki nge. Mbok Mangming suksesmu niki sampun nyaringin tembangnya nih Nike Ardila Gus Gandhi pilihkan yang panggung sandiwara. Karena memang kita hidup di atas panggung sandiwara semeton. Percaya sing.

0: Minyak Balor Ultimate Sangah-Sangah. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas semakin nyarianin di tiang prosedur merelaksasikan diri, landados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sangah-Sangah, sing ada lawan.
1: Ultimate Sangah-Sangah yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangah-Sangah menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangah-Sangah, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangah-sangah, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sangah-sangah. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: 99,3 Fox Bali.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Rahajang wengi sama Ton Fox, kantun mesikian ring wengi mangkin. Program Fox Indonesia Klasik niki nggih mangkin kesarengin Gus Gandhi aja bos. Suksemu niki sane sampun nyarengin utawi sane wau nyarengin rahajang rawuh niki semeton. Ngiring sarengin ring 087808555993. Mo Yanti ini suksemu saking Selat Dude niki nyarengin beli Made Hendra talar wenten Yan A Yan Ena ring wewidangan singe padu niki nggih. Ira Susiadi suksemu sampun nyarengin tembangnya ni Krisdayanti sampun Gus Gandhi putarkan iwau. Taler niki wenten gong biang rake taler suksemu sampun nyarengin Mbok Herlinawati taler rahajang kemanten wenten Bu Made Warni Syegido kone niki yang jalan-jalan malah jebos Gus Gandhi cingain dumun nge. Wenten Pak Gung Ngurah taler niki suksemu ring dalum niki suksemu sampun nyarengin tembangnya ni niki gabung kemanten dumun nge. Wenten Pak Putu Julio taler niki ring tulikop gianyar nyarengin kemanten Gus Gandhi suksema antuk kolingan nyani kone niki nge suksema niki sampun nyarengin.

Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Cobalah untuk setia, tapi bukan setiap tikungan ada. Krisdayanti niki semeton, sampun ngiteri ragering, wong ini mangkin niki. Nggih, sudah mendekati 30 menit niki lepas dari 10 malam sing krasa niki malih 30 menit Gus Gani nyarengin ringan bare kana niki nggih. Sane durung ngiring niki ring 087808-5993. Ya ning semeton niki jagi ngereh all produk ultimate sanga-sanga ingetang niki semeton nggih wanti-wanti niki Gus Gani ngingetin produk asli racikan babi Bambang Pranoto sampun pasike wenten foto babi ring tiap kemasannya nih. Nah, wenten taler niki produk teranyar semeton sane moaste minyak gatalin pinake solusi praktis antu ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel. Ingetang taler niki wenten kalih minyak balur herbalnya nih semeton nggih. Sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pinake produk sane lebih ultimate. Nah, informasi sejangkapnya nih rawin kemanten Instagram @sangat_bali miwah website resminya nih balihealingwheel.com lan sangasangaofficial.co.id. Yang penting ingat katakan 100% cintaku hanya untuk kamu.

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Jigustik, puisi. Ya. Semeton Fox. Niki sani sampun nyaringin ring wong ini mangkin wenten mbok putu drupadi. Niki sani wau rauh saking jalan-jalan kon niki. Encen oleh-olehne ini. Ngurang jalan-jalan sing abu oleh-oleh niki nggih wenten semeton di tiang niki sani sampun nyaringin dewe nyoman widnyane talar niki suksesmu sampun nyaringin. Wenten taler niki mau kade asih san sampun nyarengin suksema semeton ring kesima niki wenten Yan Burari ini taler suksema sampun nyarengin. Wenten pawayan Suprapta suksema niki sampun nyarengin alias wayan Gria di Banjar Kawan Tampak Siring. Tembangnya ini The Titans, tanpamu aku tak bisa berbuat apa-apa. Asik ya, kita itu seperti sepatu ya, tidak persis sama tapi jalan dan tujuannya tetap di jalan yang sama. Kici laku niki kata-kata Gus Gandhi jek hilang dari niki. Buang beromantis niki jek makan rombongan makan gratis dari niki. ditunggu Gus Gandhi sampun siaga yang niki. Sementara niki sana wau nyarengin Kang Yang dumun niki mepet pisan galahnya niki. Dan niki sementara niki benjang semeng mali wawani niki sementara.

93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox. Suksema sarang sami niki san sampun nyarengin Gus Gandhi dawa gala sie nyantos mangke niki sampun nampar enggala solas nggih sampunang megingsir mali jebos niki wenten tembang-tembang Indonesia sane nyarengin semeton nyantos ke peraduan niki semeton nggih kecenuk mawali benjang ringgalah pitu semeng ring zona Indonesia sinampure talar niki yening wenten keiwangan sami wantasi kegonjakan kemanten yening talar niki wenten tembang durung sida Gus Gandhi putarkan talar niki salam-salam mungkin terlewatkan benjang maliwawanin nggih semeton nggih langsung kemanten saking margi Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Gandhi mepamit antuk para mesanti om Santi, Santi, Santi, om. Menular itu baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

Tikitin anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fox Bali.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat sing ada lawan Zona Indonesia. Mawali Sarang Gus Gandhi, nyantos nampe ringgalah dasi semang malih aja bos.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga Sanga. Rajang semang semeton, punapi gadering, semangin makin dumogi je, satekena rahayu, tur mebekel. Gus Gandhi mewali nyaringin semeton niki ring zona Indonesia, nggih. Tentunya ini rajane makin sukre niki. Pinanggal kaping siang olas kanda niki nggih. Ampun usan sarapan niki semeton. Ngiring sarengin Gus Gandhi ring WhatsApp 087808555993 utawi semeton preside mirengin Gus Gandhi melalui website niki nggih ring foxradiobali.com daler sarengin ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali nyantos nampa ring galah dase sambang male aja bos. Sekadi biasa Gus Gandhi jagi ngewadar dumo niki perakiran cuaca ring rainane mangkin ring wewidangan Pulau Dewata Bali nggih. Ring wewidangan Jembrane, Badung, Taler niki ring Bangli, Karangasem niki keprediksi hujan ringan semeton. Setiosan nike nggih. Rainane mangkin keprediksi cerah berawan. Punapi je aktivitas semeton ring rainane mangkin antuk state siaga yang minyak balur kesayangan dulu ini minyak balur sanga-sanga. Sane klasik, ultimate utawi kaliku-kaliku.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Siapa-siapa kalau semeton ya, besok adalah hari Sabtu, waktunya kita jalan-jalan. Kijen iki jadi jalan-jalan semeton. Bemari bisa melalui masa sing puas masih niki jalan-jalan niki semeton. Coba info demun sarang Gus Gandhi, kijen dek niki ada ide sing untuk melalui kendan niki. Ah, sambil scroll-scroll siapa tahu ada info gitu niki semeton. Ah, malah jebos Gus Gandhi jadi memberikan talan niki informasi kijil luwongnya melali yening semeton bingung berscroll-scroll singidang niki dijedek tongosnya gitu niki nge Gus Gandhi jadi berikan informasinya nge semeton Gus Gandhi jadi sapa-sapa dumu niki nge wentan padi pego niki suksema sampun nyaringin Gus Gandhi ngwedang dumu wentan Adi Suputra talar niki ring wawidangan Abian Semal temang nyantri Andra and the Backbone gue niki nge hitamku coba niki mali jebos Gus Gandhi cingain dumu niki nge talar wentan Priring Sukajiwa niki suksema sampun nyarengin ring sembangi mangkin wenten Herlina Wati rahaji yang beraktivitas kemanten ngetang sarapan numun wenten Ira Susiadi suksema niki sampun nyarengin Yofi Nuno niki janji suci nggih male jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan.

0: Aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
0: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
0: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Amku yang udah membawa perjalanan kita di 29 menit lepas dari 7 pagi. Semeton Fox yang pasti untuk mendapatkan all produk ultimate sangat-sangat. Semeton jangan bingung lagi ya. Jadi Semeton bisa mendapatkan di seluruh Indonesia. Yang jelas ada Kimia Farma, K24 Apotek dan Apotek di seluruh Indonesia. Sudah pasti ya produknya asli racikan Babe Bambang Pranutu. Nah, Yening Semeton niki kebenengan sedang melalui gana niki ring wewidangan Denpasar lan sekitarnya ini. Semeton rawin kemantan niki ring de keranjang Bali, tepatnya ini ring lantai 1 lan sampun pasti ke taler ringetang. Semeton sampunna ngangge produk palsu gana niki mawinan samian produk sane keracik oleh Babe Bambang Pranoto. Sampun pasti ke wenten foto babe ring tiap kemasannya ini. Lan talal semeton sani durung nyaringin ngiring niki ring 087808055993.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Diri Kota ya, yang udah membawa perjalanan kita di 36 menit lepas dari 7 pagi. Semeton Fox, suksema Niki. Sana sampun nyarengin ring aplikasi genta Niki nge wenten Aba Waisel Niki, wenten di ring samplangan Niki nge. Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi ring semengi mangkin. Wenten Taler Niki Belian Gen sani sampun nyarengin ring wewidangan negara batuan kone Niki nge. Request lagu Gelora Asmara. Sira Niki sani metembangi Gelora Asmara Derby nge kalau gak salah Niki nge. Male jebos nge Gus Gandhi rarah dumo Niki nge. Wenten Taler Niki Nini Zeran ring wewidangan Gunung Guntur suksema Niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti sampun Gus Gandhi siageyang suksema Taler Niki Nini sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten ge Citra Taler Niki ring wewidangan Bangli suksema sampun nyarengin Gus Gandhi. Mau Helinawati Taler Niki wenten beli kupit kurawa jagi ngasih tembang kotak kone Niki nge. Judulnya apa nih beli? Amun sing mesti judul berarti terserah penyiar Niki nge. Salamnya Niki buat semeton warung balik kurawa kampial kone Niki. Selamat semangat mekuli ke mantan. Sarang beli Gus Gandhi rahajang bertugas ke mantan. Sukses memuali.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Republik Selimut Tetangga yang udah di request oleh Mokyan Burarini, Rajang Semang, Gus Gandhi, Ring Kesiman, Niki nyarengin request Rumput Tetangga. Rumput tetangga memang terlihat hijau dan bersih selalu ya, tapi kita lupa menyiram dan merawat tanaman yang kita punya. Sing gitu Mokyan. Ngopi malu Mokyan, ngopi apa nih menu semengan nih pang bener ban Gus Gandhi mampir nih. Kadang ewah ngalih dagang nih. Aduh, nggih sik semua Mokyan sampun nyarengin ring semengi mangkin iki. Saking Tribun Bali, Gus Gandhi lansir semeton. Nah, jadi kepadatan kendaraan mewarnai jalur wisata Puncak Wanegiri, Pancesari, Buleleng ya, pada Manis Galungan kemarin semeton. Jadi arus kendaraan yang mengarah ke kawasan Bedugul dan Denpasar terpantau meningkat sejak pagi bahkan ya semeton ya. Dan ini menyebabkan munculnya antrean di sejumlah titik terutama di Simpang Wanegiri. Jadi pantauan di lokasi sekitar pukul 10 Wita ya, menunjukkan kendaraan dari arah Singaraja, Munduk dan Wanegiri saling bertemu di persimpangan tersebut semeton. Jadi kondisi itu juga membuat laju kendaraan melambat dan sesekali terjadi penumpukan arus. Nah, informasi lebih lengkap semeton boleh berkunjung ke tribunbali.com.